0: ikatashak chipalto lirating likakwa uchi uslik tashak linarah likakwa Dios sa likatuam okechi rapinki lirating li Dios lichabil atin li okechi rapinki li okechi solban nakatawaran sa Éxodo capítulo 17 versículo 8 al 13 chapla santilhu atin rarukil hermano hermana ni samachakuna katsolak kabik lirating likakwa palaheli rush panukil rapinkil. Éxodo capítulo 17 versículo 8 al 13. Nachechu ke ratin lekakwa. Nakwan ke plah Israel salinaje refidim ke chal e plah Amalek chipletik likine. Lah Moisés kishere la Josué. Tas ke pruli queen li te shik chipletik likine plah Amalek. Ut kulahak in shaklik sa shbeni su ut kwan klin shu. Sa ku linakutuk shkwan kili Dios. Ut ke kwe plah Josué chipletik likine plah Amalek. Jo kiye re la Josué shpan la Moisés ke kueb la Moisés sa shpen sur rochpen la Aarón ut la Ur na kish taksi liruk la Moisés ashal kaurib la Israel ut na kish kupsi liruk la Moisés eb la Amalek chik kaweb rib kilu chis taksim kil liruk la Moisés toho na la Aarón rochpen la Ur ke shkam chak hun lipet ut ke shkecho kohariban la Aarón ut la Ur ke ok chisten ankil listel rena kinka talu chistak sinkil hun kishkerip sa shnim u utli hunchik kishkerip sa se chihokan ke shtaksil iruk lah Moises toh nak ki ok lisa e utrikina an ke numta la Josue sa shmenep lah Amalek li okechi solpan li sholomili atin li okechi solpan nas chechi hokain li hunahil choleh tachutuk u chihokan nakwan chinapali metzew Consorci tin cultica, li hunahich oleh tachutub u chihokan nakwan china bali metseu. Li chutub ah ib, atin rarukil hermano hermana, mugukah takwisa li hunalin na panuman, kukah takwisa li chiamin kitiklash panungkil, li chutub ah ib, ki panuman na panuman ah kuchak hunshit. Yoko chiril balik aru li shkil, rikinep li tenamit Israel, rikin li profeta Moises, rikin lah Aarón, rikin lah Ur, rikin lah Josué, tak erretan, in hun tenamit barkuinak yokep chishik, sa hun ajeh likishkiech ili kakwa rehe barkuinak chishik, utne ke chututnak chishik, ma hun chap traspese halan, arin tink am la in kucha anta lihun, arin tin shik la in kucha anta lihun, at yukesh le la esh ut arin to shik la om kuchan keta, ne ke chututnak chishik chinume Salina Jef, Arqui, yo kepchinu mek, ut nashkultika kwiliratin likahwana, yo kepchinu mek, yo kepchishik, ut yo kochilipanak, kwan keparan, sa ashkat, ditzul, nashkawain, refidim, kwan keparan ke talimanaranak shechal, lah Amalek chipletikrukine, tak eretal, lah Amalek kaan, ralash kahol, lah Esau, nakanaw na kaan, Ras la Jacob, utep litenamit Israel an ralash kahola Jacob, como nebribe litenamit Amalek, abanan la Amalek como ku chabil telishna lebe, kamsin ne keshkushla, pleetik lishkaushe ban, spanum kili mausilash kaushe, nakshe ril nakshe stau nakshe rapina kwankeb la Israel an, litenamit in chuchu kebanan, yo kepchishik, ke charlach chish kamsin kil. Chalchi pletik in litenamit Israel, matache matkatawiruna litenamit Amalek, te tsokah lah Israel, te chakik re maka karureheb kakamak katen ake, kamamak lit sakem in, kamamak lit tumin, kamamak lit ha machenkep, ta eretal karulish kausheb kamsin. Unak kishnaw lah Moises, nak chalkep reli Christian, ning auseb, chipletik chikamsin grik inep, karukishman lah Moises. O shipchinalep okechish. Solpal barkuin na kutun lihunahil cholehil barkuin na ruta akil karunashmanak hunahli choleh likin likaruli tabanu o shibchi na lep okesh solpal lishbenkwali na lep litakatsol haan kubang kubang karunarang na ili atin na kninke kubang kakekretan sa li versikulo 8 nashcholob nashchenak lah Moises kishchutub kishbok chaklah Aarón, lah Ur, lah Josué, lah Kangeleb, lichokep chiten angre lah Moisés, lichalah Moisés kishchutubeb, kiokchik uban krik inep, ki okchis ke bar rehep aruli tentota manuman ki marin aron ki marin ur ki marin josué cha anlah moises kawunak ki kwanlik ubank shbanak lah moises nashkere taleb nashkesh kulube li hunhun li kwanket chishtat listenamit li fakwa ma hun cho chis sektanan kil mukuchotesh ke bash kwankil la inin taklanarin la in kial kwe karutin banu sishmene litanamit mukucha antalak moises ya man hunak man lishcho o kanak kishkush lak u bankri kine ebli hermanos line ke talimansa la iglesia malak lak kamol be nas chutub ebli hermanos nas chutub eb nas jeto ku bankan na leba kain kabanu kain manakanaw kawut wal ahel irush manukil an abanan li nakwas je balakwe a ali joh kichi kulman sa li na khekhin malakikin la khos la moises kishkeretan ki okchiku man kishku biruli chanu tespanu nak te pleti kikina matenamitin kishpok khun kishpok khun ni nan nak kishtu kibe ki okchi atina ki okchi sara ek aru tespanu karu tes chap chanu tespanu par te shik par te pleti takeretan aranki kutun kunafil cholehi kunach choleh kwan rikin la Moises mugu chaki opte chistak lan kile anak kwan ajun na chule la panuin mugu kahta ki taklan kis panu la Moises ke shkubri chichabil ki rabilish na lep la Josue ki rabilik aru kis chelah Aron ki rabilik aru kis chelah Ur ki rabilik aru kis chelah Moises la atra rukil hermano na li hermanos la atli ni kesh angelak pio maret mareto ha tikipan kyo kesh angelak chirul ka kwa mareto ha tikipan kil angelak se chuchu se komunil li hunahil cholek tishkame se il li hunahil cholek ta chutu parku imata hunahil cholek ta chheki ut tishketa kulup ut chimkula ak ta ke respetar e lak angel o manak ne yo kep chiku man yo kep chitaklan se spen bi kuncho tal chi herman la ere tal na chal chi karu chi chiste pan na chal chi karu li ta ke karu chi ta tox pan kin span ma ka de kuna hil chole pero li kuna hil chole na kan cha ku man na ra ire li hun na ra khna li kuna hil chole hin na ra khna tox na ra bis na le li hun na ra khna se komunil te atinak te ku ban re na kun li chole ta usma Aan nash kamchak li kunahil choleh Aan li choko chilipal Imlah Moises Ut karuna kulma nak nakwan li kuban Nakwan li kunahil cholehil Na panuman li kanghel Chisasa li choleh Subanak na Josue Nakkirapi anakwan la ata chikchipletik La chikchichalok rikin helite na mitcha Anlah Moises re Mugukiok te chishchebal Kaunak la in kinatak la Kaunak la in Utla eshbi karo kere chishpanukil Kutek balikya di kawunak lain Kuki okta Chikaru ki okta rakh shkiepan Komo shek kuupan takwit Shesh kuupiru li nakle Hokana chisasa chola Josue Kishib chishpanukil Di kanghel in Di kletik di kalok kishkamek di kanamit Utlah arong Hokangi chikishpanu Lain ko nakwak ta shik chikek Nakse su lanan Shikke chik Kawunak la oto shik chik Nikatapi to ochtino sekarang nikatapi tik utlah ur kam anak kui ku ki okta cisteman tak lah balik ke lain ku tinuhan ta kacikiru ur ki okta cisteman komo hunah li coleh ta kuil se ku ban se rapi li hunhun li nak lep li se sarak i ut jahun ehe sumen cisman se kue cisman kili kante akere ta lah Josue ma neti kaan kan kaan pero lah Josue komo se ku ban komo hunah li coleh sumen Chikto, diskaili na alep li takatsol aan tengkang. Dispengkwa skatye ang kuban. Skuban kiliru li tapanuman. Diskaili jubin siste bala aan tengkang. Sa li versikulo 11 de Éxodo kapitulo 17 na siyecho kay nakishtak si liruk lah Moises asyal kawrip lah Israel. O nakishkup si liruk lah Moises ep lah amalek chikto webrip 12. Kilup chistak sin kiliruk lah Moises toho nak lah arong gusben lah ur kesh kamchak kun lipek ut kesh kechok shko haripan lah arong ut lah ur ke ok shisten angkil listel re na pinta talo shistak singkil hun kish kerip sa shnim up ut li hun chik kish kerip sa shtse chiho kan kesh taksiliruk lah Moises toh nak ki ok li sakay
1: arta atilarin li hunahil cholehil nakutunak parkuilaat tateng ang parkuilain tinteng ang
0: iljeho kain naklah Moises nashtaksiliru kaali chochishjebal ebritanamit Israel neke antas espenitanamit amalek ut naklah Moises nashtaksiliru chapcholi shu seruk lah Moises nashtaksi washmet sewek lah Israel ut naknaku ben alup nashkupsi anepjik lah amalek Pletik anepjik lah amalek neke nunta takeretal kerush man lah arun ismen lah ur kerin lah lah Moises ki lup kitawa kesh kamchakuni pek re kesh renak ta chumla takeretal kakekretal bar kikut kikutun liten ang kesh manu lah Moises muku ki opta chichokin muku ki opta chichjebal kamamak chakin ha kamamak chakin satyan kamamak chakin re bar kitin chumla mingkana kerishin lup mingkana keritik kanin Min ana keril tawahenakin, mukus okta chichokin lah Moses, jalok nakesim okta chukwish, makah eh nakses, ses chal, mukus okta chichokin makah Josh jebal lah Moses, yo mas panun kilik angelik tento, itis panul lah Moses, pero panan lah Aaron dicen lah urses keretan lah, kiluk kitawa, chalik chakses chole, kes kus lah huncha binale, hunten ang, kes amchak huni pek. Kesh metsewe, chesh kwatisin kilipek, mase tabi nakta kwatisi hunakipek, yon nak nim hunakipek, kesh kamjaklipek, kesh kere lah aran, kesh koklipek aran, utre nakta hilang. Lah Moises, kawunak kesh manche hokan lah aron dichbe lah ur, spanak, kwan hunakil cholek, sesmene, ses cholek, kwit trahmak ara hunakil cholek, karurek ke okish jeban. Karo etin kam suna, karo etin kam ni, karo etin pakopek ni, kung kakanas, kuya kanas, mano kanan, uchangkepta, spana, hunahlis chole, chocho ket, yo ket, chusten angkir rin eh, kesh kamjak lipek, pero lipek iin, kesh kamjak magwa resten balah Moises, lipek iin, kesh kamjak magwa rena, lo, lah Moises, kachoyak tiruarin, kuchaan talah arong belah ur, kakokobak, chipek, sis kolom, Kutak lipek insis men kakangsi kacoyak iru muku cangketa. Steng angil pan. Si okcis kus nangki si okcis mangki. Magwa kemana shman li Kristiana nakwan? Karuna shman li Kristiana nakwan. Hunes roy beningkil tat huke nas kus la. Hunes roy beningkil na takanak sa shutana lil na lep likyo kacis mangki. Wila kekwan, macam tak kuih rehat man. Macam kumpoh ya, kumpoh kuih teh. Semangat juga kan. Macam kuih poh kuih. Anak teh kuih matuh teh. Sepanu tanah seh kuncap seh kuncap. Macam kek wik kristian nak makpo'ok cis dikemungin makpo'ok cik anggelat sebelum kumpa. Tak keretan, nak ulman lah kuih insa istiangkep lah pahamanen. Par kuih maka hunahil colehil. Karu nak ulman istiangkep lah pahamanen. Atoha te chiklini kwan kep yak chinap sorpal, kwan kep yak chinap na wom, karun ke okchish panikin? Rik inlish na wom, rik inlish estudio, rik inlish experiencia na okchish jepan, at lihun kwa yin kubusta, lihun kwa yin kamin josh panikin, boho ka in tarak ush narak lik angel, ke kamin chan karuchi na okchish jepan. Kawunak nash manji hokan, kanak maka kunakil chole, kuy laat hermano, hermana, kwan, Shatrosok tesili Dios kwan piyaka na lep. At shatumechak se hunish kimanru na lep. Kwan piyaka na lep. Chishuk angelak sa li iglesia. Matok choking gine. Matok arush tiyepar heti erman. Ten okan man chish ten kang man. Cholok li na lep. Kamin hermanos. Kamin narash bangil. Kamanu. Makuksila na wo. Makuksila na lep. Rena. Matok chish ten na lep li hermanos. Kuih hokkan naka manu narang nael maka kunakil chole hakin kiyokat chihukuk. Pero li kunakil chole li tengkan tentong nakakuan. Mareng ka chokat shkeba li tumin, mareng maka chokat chak shkambal, mareng ka nakakam chak ika reru sur chos li kagwa. Pero kuih nakakeli nalep se tikilal, kuih nakakot li nalep, kuih nakakirhet li hermanos, kuih nakasik, resh Wakifik fresh kambal jubah fresh kambal di kagwa lo aku curi di kagwa nak saat nak keli nak lep nak kela kuatin pero sejak nak kiri nak texpanu o tlating katu kachispanikil pareja chikla solek la estudio la experiencia la inleke la inleke la inle arin utle aran mukutyo tichik tengo hecho hit kuten anta chikyo kataran mukuten anta chikyo ko hukuk chikyo ko ta erreta aran akil
1: tengan
0: dejo na hit o lehil mas kamcha tengan ahel iru naktakuan di tengan ahel iru nak lao hunahak lakachol spanak chikokan takuan kametseo mikata bityo ko chipletik lao mikata bityo ko chik angel lak spotisintilik angel masata bi manarah tabili tsakhega musik eh naklao yo khochish kamal ju besh kan khali kha kwa mi kata bi nasik karu takstan mi kata bi nasik chandu na ta kana us kun kish kan khali kha kwa mato kha chik lik kan khalak se chuchu ni na us chalali na klik kan khalak na chuchu na kat na kiyakat buku kwal sata khalana shna le bali kun khalana shna le bali kun khalana shna le bali kun pero kwal angel iruna to kwan se khunahil choleh rena chikokan Ángel Iruna, Katsil Rishichabili Karut Kabanu, Ángel Aspiruna, Relicha Sakacholi Karut Yokochis Mankil, Mokuchatesh Minta Kochis Mankil, Kim Tesherin Kamamachakil, Akutesh Len, Ka Mokumipilak Taiku, Wila Ona Kaman, Litem Antika, Redus, Eskangel Dios Mokumipil Taiku, Arana Kotuna Kunah Kachol, Juan Kamezel. Uto ikse le kapabal to ikse spanukilik angel se chuchu pero na kinta hokan aranta akwil na pli iglesia ni kisza aranta akwil na pli hun chutal chak pa manera se okche spotisila hik ta akwil ma kai chun kwan sa yet archi chun kwan te spana kinka chkwan li hun na chole lak angel chiru li kakwa li kwan chiu behe josh kambalik angel tentona Dishkesh kulubebli hermanos tentona Israel rehebli hermanos mukakata kishna lep shna lep buku kunes na lep betishpanu shpana shkunes riman matata Dishker reconocer dishten ebli shmetsewebli hermanos Dishker retano kumukakata kuyan yochi na lepak yochi shpanu gilik angel yoke bakwil hermanos shpanu gilik angel utanana kun kun kun kun kun Utni nau na kan yo ke chismanquil hermanos ma june que satana ma june que chel at mu satan e blak angel me que rah rah na plat wan kat chisten an de ho kan na katesh box al oración na katesh box ali na na kwan li chutamil kim kesh hermanos kanale ba wan ko me shik ya la ba kim kesh na kwan li chutamil na shke programar di kaferuta wan man utla atlita manu wal angel iru kita tesh box sa lichuta mil kita tesh box sa lik angel kim tesh hermano nale bako lita panu la at na amin at you at ingaro kil hermano hermano wila at na kachik wila at kong katanan kyo kachi abin wila at aran kyo kachi tengkang merah na el kunah kicho lehi kwan ang kikin nakmakali chakwi nakmakali kunah kicho lehi na kiman chiko kain kutin shikta kutin huwanta uschik tarahain roh etin shik roh etin ke jachok reh kwi wale na kena jachok reh kwi okre chikana kwa i litin ke litin am nikya kwe tin garo kil hermano di angeli nuka manu mo kurreta li kwin re man di dios ut angeli ru nakta kutung li hunahil cho lehil la kukin la o angeli ru nakta kwan li hunahil cho lehil spana khaana hulat chiwu li kakwa dios na ili angel chiko kaan Juan kametsel chiko ka. Nakpila o karuchi nuko okis jebal. Kuin ka nako shik kuin ma ka o haran kuin ka chuko chis ten kankil. Ish ka angeli ka kwa kuin ka chuke. Kuin ka chuko chis ten kankilet lah angel chiko li ka kwa. Karuchi oji kutung garay. Nakas kametsel. Kunesep li hermanos mo ko animal te shpanu kya shkunesep kya kung kuy o shik naksep komunil Juan kametsel. Karuchi kunchik li na alet takatso, di kunchik li na alet takatso, di hok akshkatso li shpenil, shkupan kiriru, tento nak taku iru li karu tamanu, ut nak nak panuman chukukan arana ilma li kunakil chukukit, di shkapili na alet shintye an tengkang, malakil iru hermano hermano maklaat tengkang, di shkantel takwa, aran kyo chikutung li kunakil chukukil kwan hakitin, di roshili na alet takatso, di hok, tak eretan, Kunlin alep tinki akwelin ashtolot chukura atini fangwa. Nach lach Moises lach Aron kishmelach urke shik kananza litzu, buku ke shik takyal chimek, takchik pasiarik tinki achukokain, lach Aron muku jota chishkebal usakwe nach lach Moises titakla chimletik, shik kas chimletik otao, tok shik kananza litzu, chimek, chirun balep liko, shul, shul, chimek chishnawar in, chimek chishnawar in, che, pek bul malak yo kachime kapano kachin kucha anta lah arong de lah ur chimu kulah Moises kisketa in gili roka gili tul kah I gili biru tak ah kah I kuche okta karuchi cishik cishmanun kil kah hunak rah cik nale diversion nak iman re karuche kue cishmanun kil tihok karuche olah Moises nak nalub liru nak matawal liru nak terusiom liru karuche ara tihok yoke Moku kyalshinum sinkil talihunal yoke paran. Che ok manchi tihok, che ok chi tihok, tihok o. Manakanau karu vishkaushepan. Vishkaushepan, hunahil cholehil. Kyocha chipletik la josue, tihok o. Che ok chi tihok se shpeneble. Tenamiti yoke chipletik. Ebla Israel yoke chipletik. Yoke chipletik chirish. Ebli kokal, ebli che. Chihunili tenamit ilomak karu yoke shpanukil. Mukus palto talitijo, yo que chispan kilik angel in la Moises yo chitijo, la jaron yo que chitijo, y lo más la urta yo que chitijo, mukus es canata chisper litijo. Nakna kwan litijo sali, es angel y kakwa, angel y luna, la at hermano hermana, funchutal chapa manel, yo que es chistiki mangil, que kuslash kawi, kwakrisin kil hunakli chut, mare yo que es kuslankil, karutim anu, karut kapanu, Kui oshiboh kui meskuslax kui oshibesh. Tihong kreshman panumak mali tihok chilu li kagwa aran teril li kagwa. Kagwa kisin le li kagwa. Parte chal ting kanakanaw, parte chal iten li tumin ing kanakanaw li kagwa at tayo lo krean. Pero karu, tentota panumak li tihok. Kui laat hermano hermana nakachik sa li tihok. Kui laat nahulat chikus mangkili kahel sa komongil. Nakmukikili pastor na nakulak kahel. Todo tijo hermanos o que es que invito un ángel quintes cuan coarín de incutant jamanú o malak jamanú con shamanak de oración o jamanú y acoshkakutane ta ayun y la at hermano y la asha tulak y la at coincantanan aran yo chikutum de punajil cholkel conan aran ta kutum di metzeu le metzeu se jun comunil anap chukesta gil nahre de kawishotan pero Wilaat hermano hermana, makana kagwah real. Wilaat hermano, makana hulak cikus panggilan. Rancu kat cikut banget mukupunah talacor, kutin pan kagwah kagwah, kan kagwah panggilan. Pero kwan us nak naat tahanu, ut naruh kuita akat soci. Akhili runak kakri ruli karuta akamanu, tento nak tangkwan kagwah, buku kak. Tikik tashpan ki hunak nalep ku inka tahta kwan litiho. Tento na kwan ko ta kakanap seru li kakwa an rechiho kan ta kwan li kametseu chiru chishpan ki chishmini li kakiru na kapan se komunil se shkanke li kakwa shpanak li tzakeha musikeh yo chisika charu na ishuk shkanke li kakwa li tzakeha musikeh kunarahta na ishkanke li kakwa narahpan al ili mausilan narahpan al tan mi kiplo hamale pero a heliru naklao kunah le kachor kunah le kachor a heliru naklao to kuma a heliru naklao to tenkan kuing kana palto li oship chinale kwan rak tanash komon chik na pal nale pero li choko chis tso pala na pa a in li oship li choko chis tak ik ish angel kakwa tak ik mahuna ru na sachokiru mahuna ru ta ramok Ajeliru na khunhat kacho, ajeliru na chuchuko, ajeliru na ta kwan kametseu. Li metseu chalin khunes liin nalah, kwan khun tope parki na hulak. Muku tanume ta kualkihak tara ki metseu ni khunes. Ka, pero se komo ni, na shchutubri na al metseu eh resh palinke, shnin kaliru na peru fos kateru ta kwan. Pero us, kuilaat hermano hermana, Jokat citengkan kila akan kena bagi kisah kangeli kagwa. Onde tohat kiman jokat jokes, pero wangkataran jokat ciabing, yo cachi tijok chirishep la hermanos, yo cachi tijok chirishep la familia.
1: Ni nauna kikakwa, tishken nabal limetzeus alaku, ni nauna kikakwa, tishken nabal limetzeus, bakuin akla esh chuchuches chishmanikili kanjel, chuchuchokan, chalta nali karuta acha,
0: chalta nali konita arahpe tich bisbali rupukin, ho chishmalak amalek, elikonit shalek, yaqeb tanali karuta arah cheban, yaqeb tanarah bisbali ku malak roi benintil, oqeb, to hoke hoke takut kasuta yo kep tenarah roy beningkil hokela o to pletik cesal kante wana kui na kwali pletik li chokki na kwali sektanan pero amu kush ka usta chili ka kwa kush na lepta chikli diosa kush na lep chikli ka usta aheli runa se komunil la oli na kachutu ki chipa man manak la o la pa manel aheli runa kun hap kacho kwa chokkan na kwan Kota kama nulik ng kasi sa taliru ay tal-ikis ng kasi sa kwa. Mukureta at yata kanak chupo mga po. Nakalip lah ka angela na kwan ni kik angela kung siyak siya siya siya ulit. Pero na kwan siya siya na kawut. Panaking anik siya siya retal na tento na kakwang liko na kasi siya ulit. Ang anik siya retal na siya angeli kakwa na kunak la chol sa chirul chiruet li hermanos chirul ni kakwa. Na echi us les kafel pa pero ku ya la jones an le pa ku pa jones ku ya jones la na le la ta kuhta usni ma ka ta tuhan chis mi pi a heli ru lish na le be pa heli ru li ku bang a heli ru ten a i a heli ru li ti pop chulu li ta kwa se kum kum kam an na ish ka heli dios kam an na kwan na ali me se pres mi ish ka heli dios na el chulu be na el chus ka heli dios se chuk chuk panak na panas je kya lok lik ang felak sa chuchur kya lok eb li hermanos kung kishmanta y us pero karu kyo kochish ke baretar sa li versikulo 13 choy baruli na alep minas je utrikin na an ke nung tala Josue kishmanep lah amlek ta ereta li hunahil cho lehil kwan rikinet li hermanos in malak li tenamit Israel karu kishkul karu kishmano ke nung tala sa shmanep lah amlek matoruhan chinung takla o sa shmanep di mausah kuin malaklik akhirun ka us na chase tabe matoruhan kla o chish kwakli singkil chish ke balchi tan chi ix ka heli ka kwa toruhan shmana chokosh pa mankil kun dios pero a heli runa ta kwan na le di kon akhil chunde di ku ban di apin chiki chiki bilte di ten an di tifo dios chi ten an ku ya tin raro kil hermano la atishma ko ili chako ira tin dios dios chi kana ka

0: 4 de la madrugada, 3 minutos.
1: Atin raru kilchukwa, bantio sa kuena wal na kinara. Sinakires shak sa inkachinan, shalok likarukwe. Wal nakshat kangelak chikwish, renak kwang linchabil tseke, utrenak kwang kakwiling kawilal.
2: Amigo especial, yo canto su día.
1: Sinatsol chishbanu kili us, shakut chikuli kangelak. Mahun chikuna kolaat, oka naksalikutanga inyinkiakwe. Nakwal nakatinra.
3: Salikutanka in lipoktesibala tin sa icholehil sali 104.5 FM nashkesa ichole chishunile plichukwabeh.